Yikatumingi singakolehe nani zi uitore ji 56 minutu jingulosa. Ogamungi swara ji Msambiki yikatimane kapu na kupea mitumukulimia kitonga. Litsi unya set ingi manya shuli umwaka 2026. Mitumuku kitonga ei yongola kalikiat nia 11:54 minutos. Yikatimu yikasi nyahu kuwa nrani yikatana. Hina yenga mitsi maputini no fiorsh. Apo hina manako mahungu manatako kutinza maputini. Kulandrea kita wakasi natamanika ako. Hina kumuninka mihungu nya mahungu yale. Mantla pa kukikati nya zidesh warsh. Namba nisa zinzimu kalapa fuvi nya zidesh. Bimangu nya zidesh. Hina mana stivisu nya kutarangani. Wanya stiviso hina tamana ambarke to wanya stiviso na bibe ya kunya magazine ons mangunya kuti kudzinza maputwini tamana usumbudwa 11:54 minutos yekadzina manika ko ndrani nyakutsa dzisani

0: mungisi ngulosa abunya mahungunya ikitonga kuwa litsikulili la mhunu nya sete nya julho maka nya 2026 napela ku luhungu nukilo mdranga nya kupane balkan di atendimento uniko bau omo inyambani akiyo I hakago watu nyabangi kupinda nyamatsiku batsikatili yako kavo inyakulovele dzintanga dzau gasi nyaukwewi nyu rengise ngambe hina la pisa avunya mahungu yaya mahungu maganiago ukayo mapuisa kujemukia payela ya inyambani ayukasinya payela kayo amanganika ugode likumi lajimbizi singa zimova kukutaza nguzu watu muvani nyugu vasivohi malanga yale manga vejedwa huwavoha zimova zili zivakia kwa watu mwakupela mungu ku ikitonga kirimilu kume kuye ahevola kumungu ya ya kujipani msini kwa Tomas Paloi mswela wengi siyomali mapoisa ya pale ya inyambani maningi lugode li kumi vajimbizi singa zimofa zili nyoko pakele watu kumahungu nyoko tazinguzu watu mofani nyoko mbapoha kamaranga yale manga vejedwa uwa vapoha sirono pane enkurtamento de rotas vajimbizi singa zimofa zili nyoko pakele watu va hirago shapa au kugela dropani ka inyambani kala nyaposa dropani ka inyambani kala ipa yatof au kumhungu nya watu nyabangi mabotako mova nya kupagile watu va dilondola chikati hili rono pani ora sti ponta va manikana va gonyera watu umunya dzimofa dzawe muningi nyamahungu nyamapoisa ya pale ya inyambani Honorio Emilio ganede kukuye kuhonyela watu mofani waweta kasiku ningwa tsa Yesu weta kushonipa watu Emilio ganede kuye vachimbedzisinge zimofanya ukare vakudzikatalia basi kuweta humana dzitsa pau kava dzituku khavo vatu vali vakurumofani kuweta kusaiswa kamo okwadi
1: halayela vokhe lavayane vamahako atividade yaku vateka vanhu transportador semicultivo kulaveka ku muti vonela nguvu mo enzisa vanhu na vatshamile vokhe mo ka zwitulu zwalo mofeni non podi mo enzisa vanhu na vanyimeli ndzeni ka mimova hikuza loko nyikiwa multa ya exceso ya lotação ta tsuka utilaya ka multa ya hombe ngufu hi wulawula hi salario minimum kumbe ti salario minimum timbiri ja bya karata ngufu leswi halayela ngufu n'wina pra mu fambisa ku mimova n'wina mu transportara ku avanhu ma amitirile ya n'wina laha ka kunene
0: aku simamana hi mininga mhungu ku kitonga kukwa xikhati yeki balkan di atendimento uniko hi rinopane bau ku kembuya omu inyambani ku matsiku mavindiraku ku wonelela ku engedzelanya vathu va hungulako va ya veta ku landzisa sili simbulaka sinyima sesa nyadzikoponi dzawe dzindranga dzawu nyaukwevi ku engedzela nya vathu va hungulako va ya veta ku lovela dzindranga dzawu nyaukwevi nyaurengisi khavunya mitumili ya bau ku chireka kumuhungu nyahuwelelo wa ukirako ndanyipatika siku vathu va litilisima nyakumani alvara mutangeli wa ndranga yeyi ya bau omu inyambani Fernando Khumbane kanedi kukuye ku anziswa gambe nyemitumi yeyi kati district nyokari unamanekana rali pindru nyapati kuvepukisa ku mipfuka yikimbidwa kuku vathu vasikimbili kambe kuweta kumana mitumu yiningwako akunya ndanga yeyi ku vangi vapotako masesa nya dzindanga dzawu nyaukwevi nyurengisi haku simamana hi mininga mongo ku hitonga makuromo pfukani kukwa xikhati yeki mahungu kasi hi miningako kukwa sikhati nyanga isi olu kasi hina hevula lihungu liganiyaku kukhilwa wuthangeli nyakuwoneleli mapatsi nyau endri omu mubane wariko uwo kaunanga chusa kuwoneka vathu varondola yekhadi yeyi woneka kuxenophobia akali tiko la dzoni vathu vatako akusumbulwa samambe mayiko vatakhala akali tiko la Mosambiki nyemba wonelela silisipotekako kuwa vakhala akali tiko ulili apo kamitumi ya radi Mosambiki vakhalele kukhavo wungutsuka kumuhungu nya xenophobia ukuoneka kubela nya vathu nyasimbisumbulwa akali tiko la Mosambiki apo kunatikiswa kuhisecha ndani kweti kuhimbedzela ku vathu nyasimbisusumbulwa babela nyemba na malungelo akali tiko la Mosambiki kanede ese muthangeli kuyemo yali tiko la Mosambiki aku director national wa migração Zainadine Danane uye anga thembisa kuye ka malanga nyisecha akhaika sikungatikisiswa ku engedzelo dzitsari kubetheka kutukudwa vathu vanatsuka kuvabela nyasimbisusumbulwa nyambana mapatsi yakoni nyau enri khakubetekeka sikuvabela makhala ambari kupinda nyumba na mapatsi ghanede Zainadine Danane makungu kubota kutuhula sikaradzo nyakubeni vambe na varondola chikhatike chinya xenophobia vatakhala nyumba na malungelo muthangeli yoyi ghanede kukhuye adzitsari dzomu khu chikhatike chi umu nyamala kingotselenganye ndani kutika sikutukudwa sikaradzo sesi ikibotswa yingazama kuthava khiyo yingavophoswa kakidoropana tsinza ya distritu ya omuwini yipanungulu ya inyumbana chikaradzo yingaoneka kukuwali tsiku lapanova kibotswa nyakukidi kuromo xipitali kukudwala aholo ngawona yingazama kuthava yitutuma na chidwala ule angabene bangaladza kibotswa keke akutsari nyamithumu nyemapatso apophosa akodza kasiku mumana uyu angabeni atutuma kuhwani nabeni ajiridedzi analisi dzili nyodahe uyu nyichibotswa bombide kuambekiswa dzikomonzo umu nyama wohuyaye ngawona angakhuta litunga arinrividza uli nyatsari nyalipaso angabeni aromo vale akodze kumuwonelela nabeni sekirdi esi uye zamidi kuthava mwendrusaye apimiso kuye kuli angamene adwala kananga chiro chilo kubinda kusamili kuthava ngawona oyu nyatsari ya lipaso angapoposa akodza ukumumana adimupoposa umu nya litundru muningi nyamahungu nya mitumu nyamapaso omuhi panduli ya inyibane amandio mashambo ghani dukukuye kutumiswa chipisa kudikireka kubeni na kuhundi dukuye jibotwa gili jakututuma kututuma kaji emi kukaratika si anga poposwa akodze kumanwa dokodela kuyemo nya ndranga nyodahi ya omuweni asisa tauzeni ghani dukukuye angu uniledwa uinye jibotwa pale anga poposwa kumaru kukaratika nyaku kongoro
2: Como sempre a jibotswa loko zvingatizwe kwadzi zvieleketiwa he maphoyisa kutawo lamutini wa udahe loko vachikelile amumwe ka vona a xikaparela a dzutsuma maxalandzeleliwe he maphoyisa va mu baleyara laha kanenge laha nga tlhela wuya na baleyariwile leswi a kona na a nyikiwa a udahe hikwalaho ka situation anga ka yona ta hundzisiwa prohospitali rural ya xiku
0: vaengisi emid apa ku watsula muhuno kermild kume nyi tomas voloitselan
3: hipwida mahungu ya inyambani
4: Karatu mwingisi kai mongu aya hi mapudego mongu ku yitunga. Abo kakikatiye yunanzi deja rajionzi o minutos mitume araji msambiki mso provinsi ya lengempani na yuro mkaratu ndrani ya kusima kuwandrani ya kikawa kiki inya imitumu kuhitonga.
5: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma Zanimbani 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
6: Zingoma Zanimbane.
7: Rowalo na verdade yiji moji garzago ku mitekele zya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munje koledzo kana kuti chukuka na wicheza kunyi na ipya ku hai yo mulisa iruni ngongera ku ha ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwako asa hey ungurowa kadherno pe nyivale vafude ku varovedwa.

Vanda vanagorowani gasnataka we shin zavanishankaka vanagorowani narbanda mai igasi ya kulumbi litikulili narbanda yumbude kuloro kumiaka nya 1983 aulugasi nae kutombanisa vaembi va umotikoniga a Mosambique aukasi na vakupatanisa yavo kavunya zixitilo tsatsavo ndrani kamwe inyakukotsi kuninga kuwatsima kwauli ukuli embi ndranika chipandri yeki wazimbo mumbe muembi oyu atakuna takuye kechi

hore tshe bomma ke jiki yale ka ntalo wa vhathu le vhona izhunka ka ni junta ka ni junka baz zuri tshine ko brador no kombla kuni foni sa roma wani ka mninga phone line ka denyari ni hale mikiti ni zamiri ku fona tsuka tshe bota mwasikati alkini teni liga martan liga martan liga markan liga markan jey disi tipo kana kene chana mwendo u fona ko Jacob brador ni gara ke ni mai roma wani kai dani jenska ni mwasaka Kopra dorjana masa butan anika nako ya. Azo bana

Vakudida Roma wana vakuyantini 12 deixe 44 minutos karatsuka senka ba ikwedzedi utsopi kavunya kodza maneka sina kudzeka nzimu ya manikide kuna kuyipa ya uitoya ide umngempani ngempani kasi yetsekani balzinyo anbalzinyo kisumbu ndo akuyembe kipandu hili

0: mwarumama bota kusonga mungadzwe kumba kuita kurohora nawo hakumana kurufu adepo afaka uyimwani uri nyamba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyi mwamadifa nasa rohori kumukarati so ujireka sotu kujinani mwaka wata muka raja ya kukwe apa apa mkwole ninga ema kukudzinga yuma mahingati wakil auza apa nyamba lawa nyamba yoyi kupota ninge jinani hingu emi isa kukudzinga yuma maoyi hirreja na mahungu nyaku adisa apa karari nanga siro uri jana jatu kupota ninge jinani
1: mwama mwama

0: ko ganera ku kitonga kandi lina lorunya nyaura jeli waningwago ukaonga mana chachazeru yu nyago ningwe lina nyara harinya kitonga nyatumbunu kunya usumbudwa gasu uhita musela kukuimani kutingi wa mana wabona rubambu mwandu mwandu.
1: Oh, hey, wakumba ningwa lina lolo, oh, kanyananga buhi sanguzi nyinga shuhadzi sabambe. Majiguleza kupani para kupuha kwadi tzinza, va unguru vitunu, va mipasutunu, kweteka kamuli na lili nyajutu yatu. Higirana ukitu yutu, kujitonga kuri yutu jingi, jomu kujito, jomu kujichupi. Ambaru kumalimi nyakutzalanganyi, maji kujitonga nyini ngidulina nyapo kene rungwe. Wajuan wahaveli wana nyambiri. Kiluli nalinyi vuhisaku vame pasutunu.
0: Babi rungwe kizu.
1: Kizu.
0: Rungwe wajuan wana nyambiri. Ngai tamseba wana kwa bunya lisahulilanu ili lagu tamse ginani. Kino wanyambiri wana mani. Kusatsa bu unga tsuka usimana kan kugu hebura zikaderu kan kugu embero kwa madari.
1: Ah, nyangu bonga na nyugulo sela gambi nguzunguzu awo vanyipu ago nyugu embera gambi jilongo jana nyambiru kini ini nyijana na jidu wana bodu kupazama kukanela mambi malanga munga suzu kukinu nyagurudzisa ambari kupoyila lisahulatu kupazama kakuna ngulu janana ambari kongolo wangu pazama hako nene nene lisahula na nyambiri limani disi lisiranua kukujitsungu pa zimeta murfozish lipede lisahulili nyagubanyitsamusedwa nene kubako kwe au banganyidandrisa nyitsamusedwa kumamai wangu makazipinisele wana mahagaza angabali mamidi nuhiga nasali wayo pwani kufakulala angaza mwana sanana sisu siweleka kukandisa na mahagaza sana nyambiri nyambiri kutsamuse karate karate karate eto mamai adukudanda na hitsamusela entao nyambiri lisa huli mwedo litako kuchangana kuchangana na lukurano kupani hivana balui vana balui vana muteule vana muteule vana vuma wakuka upo homo mkana vuma momo aja upadzide lisinisini ku ni unguru viulunga ba upeku palalega kukuhela nyamatsiku ni kusaya nyamatsiku ungu uyelela utapa chiyo kasiji kamu chiyo jana jato iki
0: uugaja
1: uga kambe kandi wokudzuka gasi inakanya na tsamusela kuchene etutsinza kwathu kubileni masiye hakuba hongola maputwini womulanga wola kupa masiya masiya masiya nomana kuruzametu akukuhambana nyadziruwa kuhongola shoko kumumule panini mule akupani panini kamakulini vangatako vatakhala vakokwe na vakuta kudzinyimbi dzidzi dzavangungunyane dzavasosongane dzavachaka dzavamahandzule khidzu dzingarwalako sisumbudwa nyalisaho vambidi vanguni vambe kanera vasvazululu kanyipwetu kulipha bwapo mashina vakuta kujoni ulihorana khetu joni mazhagalidirano padzigazankulu enta kiyoyo vangatako kiyo kudzinzala vata kiyo kudzinyimbi vatakhala maputwini kuduka litamo lita litakhala khangatsinza vali bilini masipu risi akusambanya nena ridzimhamba hakukulungela hekulungela heuya uchete uyani valoyi uyani mutheule uyani vome lekhakhala fole lavhulula valoyi huduke bilini masiye ito hevana valoyi ito himachangana entao nyina tsamusela kambe hwani nyaba udzisidikiti utsuku nacho idzulinga kirokhidzuku litachicha kupane khandi hevana valoyi litidwa umu nyambane kwa tunguzungu zukupa hebana nyambira
0: kaya inga hazuma engeza gambi ketuja uza mupauga bireni mutamane kagambi umu bireni urango mogo nyazimbe uhaku vinre tuwa wanavari sinya zambi mutamane kagumu nyago mapani ni umu uvanya ku singavi sohorogwe ya mi zimbe uzakone kandrizi nyago zizwa zi Taki sangu dusha ina ni jenga mi kutaga mbiguza mutamane ga nyembani mumu.
1: Ah, yangu bonga janana. Itukora nambaro tuma kwa bambi kurufuri. Itukora na chitu janana kurunga kondri nira masingala gazi. Nima singala dota matakala bambi chinini. Hari chitu janana. Haku nene nene. Kukaku tachicho kwa rana pa nyambiri. Kudiri mwalo. Ukala umu matiti mwendo umu nyambani kupano kuna ni jinani kuna ni siholo kukanga zogani okizo kuna ni kulima silungu mifarinya ne gali yoyo wangataku kii wakoko ni wakokwe wadiba watuma kuku wakala vali kabitunu silumunga bamurana inu kukitungu kini vida nomada basi etanga vida nomada ya kufuruga apa oropeza kuzimbe unyali kabi na mufuruga mujimbe muhandra kambi maranga kukuna ni mabobo kukuna ni masilwa kukuna ni ma ni esa kupani zikododo etang kisubanga baba banya kisugali murano kugitsungu kino ziplanta silvesh akumisimbu nyali kabi entang Wako baba jimbiri karatu na wako tutuma zinye mbizizi zinga bazukunje doku wangungu nyane ni waputu kizi. Eta wazude watamanega wadiga nzila ili nyaku kongo mematiti. Wazega nzila ya nyamudu kumu audi jimbi asembri tepi ya tabu kukubweta lisiwo. Kanunguru wona lisiwo njinane.
0: Wona hapa lisiwo hapa nyaya hagane kuku. Una romu pwani
1: akubambi nyayipo mwendo bambi nyalinene kumukumu banga babagutu kukaba kugimbelera muri bana mana misimbu ni misimbu yugona ni mihandro
0: sapandre sigoma
1: kayo kamugara karatu si kasungu sipa sigoma ngozungu zikisinga basukukurusedwa entao gaba kugiriki ni karatu Vajimbira vatavoha mitsongo yili uyitsatukaku emukurano kino sha sitwini entao vajimbira vatamana mitsongo yili uyiranaku kuema kumuhuno vale vafuve vale ne vahego apa hekuranaku kuna ni skola nyadugeni enta baba vamanidi mitsongo yili vadigarade vadukujimbia ngudzi kumanga baba takhumu javako tapa vale vahambana kumichawa Abanyama zahanyana, nyazimbiria nyana, wabanyama babanga siti yelu wade. Kau, ito yunga kutsara enu hehamba. Nugu hefe mula kuli, shahi jimbiri higarade. Shababe kau, ito yunga kujimbia mwendri henama nasimbo. Uguna ni matamu nya yadinyo kuzugu hita enela, hekara. Umusha yunguona kuchitue kutadu nguzuma bobo. Nuluwa kujimbia jipandri ya muli madavini muli. Yinju nguzumi bobo muli. Entao ni zitapandri, ni ziriva, ni simbi, ni kubafubi nyama vanzi kulitepu yoyo, muli kobani, muli rivani, muli nyapusini, mavanzi ya kumagundindra mati, kwa kubwa mati. Madigira basi tanzala.
0: Kugandrezela.
1: Mambi kambi kumade hanze gana, ulizize guli tapurula pale kama ungana zinrolu, zikala zili nyakupo ni mwama ningazi madahu, batapurulela, wakaba fupiwa hoza. Ndo kijinga jira kuku au watakala, wakongolo, wakala. Shana kupegu pumalidambu, wamaneka kambi ni jigarazu, ama imu. Awaka singamu ya tuisa deku kasiji nani. Po hii, nga kubakizi sele, hakubakivi sele, wano kitu kawabuwe. Inabwelela, hivala andrisela. Kasi kwanza kuya wadzeka, hivu ya wetamana apa kununi deku. Kuru kudinuni digatamu. Kudisirimu, era likabe, era misimpu, nyazi tomba. Kapu wabuja, wanga kwanza kuku waboha. Watamana kaku awu hii. Wahanzide kwa ambala na kwa wote piyo yu dambadwa madoo, wote piyo yu dambadwa miputu, yunga ba iganjete do yira zitalu. enta ambar koko wangu havele ganje tede abunyikade kwendo olunyikane kuomuphutu nyakudzisa po ikabwa koko havele angaba ganje teme ninyanali waya akumwanga dzwai vangaba vaganje tela mephutu ijirwa dzitsalu nyaku ambale vamamai she eta ora vanga tavaona na vambura ama inu tepiyo yokujitwa yawo agarra gichanga na vanga bavakane kasi jinani mumaneka ku na murikarati mumbura muonegele enu mumwalu lithulu ulirano chito kudzudzwana kali odirano pa lithulu hako e hina ja he vanhwana hitimbiri hikusa hibasile loko amutsele senia chongwene muhlamba munawo na mubasile musaseka muve vanhwana ekora o kukota ni yakarato vadzidze kupani inu mudzimbiri xakupate kuhepo kichangana upate kuhepula kitonga etauxa varanana kumu vale yifefe nyakumanani nyamasahu nyamangi matakukhumatakukhumo vananyanala vananyambiri vananyakhula ni vambi ni vambi khanyananga kaneku masahu mambi maji vadzuri vatatsangana masahu nyamangi matakukhumatakukhumo matamaneka vale nari abujibuka nyamasahu nyamangi vambi vanga alakanyakhau masahu mapheledi vale maji kamaphelela vale makutakhumatakukhumo vale matadzichicha mamaneka khumambi maranela kupa vananyamiri muhunu ulu vananyambiri vaphalalekile vomumalanga ya tsapo omunyadzi district omunyadzi localidad vatsamba ri munyadzi province wakuyapoha eyi hikuranako vilankulu wakuyamanapo hi vananyamiri maji nyamiri nyambiri vomu va ganedzako
0: nganeaka mbingudzungudzu khavovoku dzinyumba linyumba lana nyambiri ngayembe kwali kulivi ni livi ni lile
1: Kitsu ukanelako li nyumba lana nyambiri khanyananga litsamusela kamuwani kuliti nyakuliti kulitsamusela padukwana hwane khanga vanga vavanyi embeledzela khanganyanganekela ambari mamai wangu ambari vahani ambari vabvavo vanye embede hingumanana kambe umukwathu nyamitsangano khumu vomana nyambiri vali kakini vomana nyambiri va ava vathanjelwa kuhani anita ava hikona chitundzudzwini iwo muxiwana wa lazaro vathanjeya kuvana nyambiri vali va eli kakini hakuphima kumanana hi wudziselana lakuta kamunali kupani itu hi vana nyambiri hi vana valoyi vana mutheuyi hi vana vhuma maxikheno lomu li nyumba nyungu livuetaku kunga hingamanana kwalinyi tshamuselana nalo akulola na nyamiri maxi vomu vambi va belelaku kupani vana nheve nawu hingu tshangana nawu vambi vambi va yerakapo nheve khuyima kwakwe xa apoapo nyingana ku sihivula ka longoloko nyino tshuka ku nyuwu ya khuwu nyina ta pwadza kwadi para ulu nyinga viredze ku kanela simbinyaku sa dzukurusa mionyo nyavatho komu vomu nyaku va kupasilo nyaba asiri iso va viredzeku terwa kuye hefane nari ku eti hodwa ne ku hepudzana ni ku vekisa mabvanyelo ya thunyatumbunuku wu si dzumeli
0: babi nyambiri babi valoyi uti kuku nyawasumbudwa nyawusingalakadzi ungakumanako nyivakhongolo kungunigalisima nyakari singukutsakisa singukuphasa yina nuyirako vayilongo tunu kwako kasilusilu sesisikimbili sisimami apunyadzi mbiri sikhwathana isimusivelekako kamatsikwana yaye
1: hingoninga kulayelela kukhitu hingasingwi kuli doroba hingasingwi kumabvanyelo ya muhuno hina simami hi vanya khanga vana nyambiri ahulu hi dzumela kambe ku tshukwatisa nyamabvanyelo ya ulu khulu mabvanyelo ya ulu mangu hi handza ku kitsungu maxi iyi nyikiraku ini para ku simama ku lisahu leli ku kukira dzimhamba akumitumbunuku nyakuli vafi hi lomba makatekwa ambari hongola ngerexa ambari hi mana dzitshetshi nyaku hambanihambani maxi khahifuluki kuyira mitumbunuku yili nyaku alakanyi vafi vathu hi valombelera kasi vatshangana ni nungungulu hi kodza kumana makatekwa hi ngusonga dziphongo hi ngusonga dzikhuku hi nguphula maputu hi nguhongola vasihurutunu ha valadza satshapusoso na hi kuyira kutshamusela khanga gali ni gali vadiromu va mamayi nyokari vana nyambiri vanga va vayimbira va karhi nyawutshiku ngudzungudzu mambaku yeroko kuthundrulu va yingisela kakawa wakupoka usanana sana nyambiri singu dandra kwade singu lala kwade wakujipo hiki tum akukusuza wadi womba mikulungwa nipo wakadza mwani wangu pula kwade kuhoza wadandisa sanana entao wakupoka mukape kape kape wadi pato waranwa watombaniso wakadza mwani vata vata ujiso kaku kasanana sisidandri kwadu kujinani kuru kasisuzi kapu wapu kumane kaku hakuba higira zimhamba zozi hingu toko zela wakujibweta jitoko zeli jyo njina kupu hisela
0: inga jiwe temashu mo higisa musuza ogu
1: ne kaya higisi hisuza li zahalango mashi haku ganela kusuza kwa tiho ganela kamu kulikana kasi unguru ukoza kuzituku hey baba jira kuhisi nyazimi tumbunuku wako jira kamu kuhefi mlu wawe kukupele la wawe kumapimu yawe kasi wakoza kuhisa wakusa nizinzazi waninga nukufuma mama gunzo watu nukudandri sa mingamu amparo mami tumuni himana kane hekate jide nendao kaku ganela kara ora hili paya kutipongo veta zikuku veta sasa buisu bibi kapu sha ubala dzwako kuduswako silinya mahembe dzinati sikulelo thela muli nyambi ya muli nelitundu para kodza kuvakala ka sabatu kuti ndzitsa pau ndzifeya muli ne mawadwa ne ma ndzimbevu sha ora ili beledza kubala dzapo kubala dze mune ngari ku hodze aku thokozeba sha kapu aduka ku hane moyo awomba kulungwani lelelelele uyani ngoho uyani vumo uyani muteuye uyani nyambiri pungalo uyani ngoho kalale ulala kikudu winze kujinani kukubana ni nayo wana nyambiri nyaku wabonga rijanana wakusuza kolezo pon ungudandra kwadi ungukaleka kwadi umalu sidi siranu wako kujitsungu kane kuchenu kanichenu mikorobi kanichenu jinani nrane muli nyama hembe umutunya wadu dandra kwadu wena
0: babi nyambiri ngai embe wadu kwadu wena kama tsiko na yaya gasi olowe zusa uru kupuwa ni waba unamugola mtu wago kandrigumu ni nganziru wago tema hembe utela nziru hili ninge walu kuwa ninga watu wadunduka kukurigoro ngahe embe wadi wago lomba siri nyanga mahembe mwandu sayi enu mutawa musuruga muhoza nyama nyaya alisha hili.
1: Uyoyo si halu nyukumba upima. Majinya kupima kuhebula, nikuona, nikubanya, nivangana. Gojereka karato kujinani. Kuku ambari kukumabanya ilu nyakati mwendo zitete. Pane kwa kura no kujitungu pa sacrifice. Kando ku sacrifice hili. Yo modwa pongo hili mwendo jinombia na hili jinrinywa ya teka nzazinika nungunguli. Diviswa uchuru utuvika kupo wawu ninga mani uninga nungunguli. Etu netu kujutu yatu. Haku baraza mahembe yali. Zinati zili. Swanyi uli. Kurano kukupane kiyo jirengo ni zimbevu ni mawadwa satapu heganze lago vanya kufavatu ja au vale kandu kuku wako hoza kwa kukutaku kanga ito vatu wako wana kufana ni uwe janana jaku jaku tapu hanrangani kaninga zamwana avindruka atapu aviela aviela aviela apeza hanza sombo apeza ahongora shakabu suona kuku he nga zamwana angunyukora
0: nya mangi masahu kama tsiko na ya siru nyanga soso basidiji dukane dia pa kudzitsetse kumambi mavanyero unguona ngakati yomuginga weyea
1: ukane kuchito yomuginga weyela ungu viva kulu kukati za ukunya wadiani wakone mashi kunene nene itu bana nyambiri unene nene ini kanga ini rungwe kanga ini mwamisikisi nyungu suona kukati mwendo kungu wejela kuluka tumbu nuku ungavanya kuo kandri wade kuudiga kuluwa kuudiga udiga babi wako udiga mayu wako ilu libuku haku litungunulele lingu kanela gambi umunyamila inya ukume tawa babi wako kulu matiku ya kumanarini mana engezebu jama thavele akone nokumudzunza kakone kugo kunyako nena food hisimama himudunruga madunruja lakone kam khayanya kuhehenga wakutula kamba imabuku mukaba makabheu pano kude hengwa mehengo nyakutale kungatadze situndu nisitundu gase kukodza kugira chinane kugira dzi misa nyakuhanzi sigosa vale vafudeku chetu netudzimhamba dzodzo hakudzigira kamukaratu para kukodza kuhanza sigosa nokulomba makatekwa kase kayekane chetu vangu goa majogwade gulayelera kuchetu itwana nyambirongoleni simame helandisa mitumbunuku yathu kukhozela nungungulu khandi jigo uyigambi tsetse khayata para kutasonga mitumbunuku yathu idita para kutahenonetsa kuchitu hei hinga eme basi kholone vababe vathu vakuvelekwa khunungungulu vakujirwa khunungungulu
0: gamatsiko ne ya kumahungu nya silu nyago tsalangane sitaku nyayi ngweno mavanyeru kunonedza kupani mangutsuka matsunganela madzi ndrangani makupanyani watu yinani yingapindurukedza
1: mavanyeru yathu matsunganedeko nyinakanela kukhine nekhumu kwathu kana nyambiri kubede kutsunganela kudibela jingweno kubela kuli kurano pa chimanjimanji xa itu hijihanga kujihakha chimanjimanji ye nyinapimanisa kuvama vavili vanga bulako kukhawa asa ine mwangadzi wangu nyakumumana munhunu nyaya veta mwangadzi wangu kwakhujinani ku eke nyamayi wakumba muveta khakhali wukadzi xaha etohongole havaveta ora kungaphuma lidambo muthu ni muthu kakwayi mumbe adiveta lidowo mumbe aveta mwangadzi wayi xa nguona ke vatsunganisana vanu xa ulori kukotaniyana kukotani nyakumbapimisana kwadi sipwala etu netu hakurana sili hisiwonelako mamayikuni hisiwona vunyadzibukabuka hisiwona khanga madoropani xa hita hisisiti chamuselu watu waso hita hitavueta kuchitu hina thumikhiso hina vanyikhiso hifuvisa mavanyelu yatu khandriso kharatu ukakuleledzwa munyadzibukabuka mavanyelu ni mavanyelu nya vathu ni mafumbu ni masaho ni mayiko xa etu hina jiri netu ku mayelano ni mavanyelu yathu hidandrisa xa ulusanana vakhongolo yumwalujanana mwalukhongolo hingutaku kane uchitu sana samaukondu khandrisadi khandrayu makanele ijivwetekaku kukuhivalayelela hivahivudzi vanaka vapasa vadziti vavindrukedze vasimama kuthuma mithumu yawo maxinu mitumbunuku yathu
0: ngibonga babirungu libula thuli ngutsamba linani usingalakadzi nyaungi ha uri hadzi kuti kudandruwako ulihakaniri kudandruwako
1: ha chidzo hanije ngwere hanidzizore kanyanga khavela bhola mazi o nyidi kuhongonya yiwona
0: wahongonya ngweri tunu kudzepi dzinzimu nga hadzi ungabona udzitsake kuhana uliri madandri
1: nyidiri madandri ate chichenga nyipiya padukwana purikene nyidandri dikwadikwadi munyama 74 75 76 akubela nyakhululeku zaha kutamane kapali nyakujungweri xaira mubhobhobho cidi sigadzwe kambe nga tepu yoyo matsitsimuli cingabajo uwoneledwa kuva suwari angabari kubanatiwa vale ndihana idzu dzino khidzo
0: imaji nzimu ungabona uyikola kuyihana wakuyaku yo kidzi khava
1: nzimu yenye ngabanyiyikola potixana nyidi valedu khunumuru yakone akono mazikhenya kupwane kuma embelo yakone sungura ungaba ura embe ku ngemani yangu nahela tetetetete ngemani yangu nahela tete xaora yilini ngedzoki nanye pharakharini ulunyukundri yako nanye mazo
0: na kudzuka
1: Wadi kuya ba yungo pela udinamarela dama ya kuteka teka na ufenge wakukoze kuhana wadu kuta kuta wadi udifenge zwa foya kunyamayana waleleza kupone hakunenu matunu kuzo ugaragasa wadi abunya dama majo ora yininge zako
0: mwagudigana
1: ja uguna kupalaza kupalaza ja kumawundru udabulela basi ja oro udabulela kusha wale wambi wanyamayana wana kuona kwa he yilika mzenene yili etoja ora
0: yitato embera bab nzenene yinana
1: ah nzenene uranwa ngudzungudzu nyama hejana ulu ulu himurana uchitu kujitsungu akela mulere shiki ebonita eta kiyunzene ni nyama inya kumburi kwadi shahinguba hindrinda makanelelo ya mabhameka bonyamwana.

0: Mwene nyaba hina pudi inzi mwe inga hatuwa kukubabirungu hingo hongwa mahigisu nyalo ngro kwa watu. Babirungu kujepi jile letelu nya usumbudwa ugora kujitzi yaba nyalo ngro kwa watu. Gasiru hii hengela niwa ingisi.
1: Ah, primero nyago bonga radu Musambiki. Ye tumbunusago abanyambano watu ye hashago tumbunukuyoyo gasisana na satu simane guhevule kuru yilu ya tsabu etengo tagore bezo geto abathu abogono bato masiki nani higira ku paroka bathu amogono bakonza ku khalega kwade ka kubweteka kuri ruko hekala na hegu hasha maganelelo nyanga aya Shakiji poteka kunyawili na nyoko kana kambukeni enu mwatsapu kanda kuvana nyambiri basi mumiti kumitumbunuko nya mavanyelo nya masaho yatu ni mapaselo yatu ni madandelo yatu ni jiwutu yatu hina hidzimele radu Musambiki kasi hekodza kutahasha
0: Hibongide mungi sinyakole giri bulu laturi vuhidi mahijiso hina bonka babirungu Sikisi, rungu, valoi, rungu,
1: nyadili,
0: angata, manegana hii, singata galitigula muhunu, gugide.
2: Musumbulwa.
3: Tamuselu, nyatumbunuku watu.
2: Sumbulwa
3: Kara tumingisora de Moçambique repudego longoloko usumbulwa ukasema nikida kuna kuresedwa ku Alexandre Matsimbi kukaratsu anetina ku Roma tsokani ya mitumukuli nya kitonga kikateki kamwe nya kodzi ku hinga tsadzisana utsadzisana kunze mwele nyakodzi wenga ninka ulanka vatumikira kwatso inyogane kulimi nya yitsungu

Mwingiswa wa radhi msambiki luside uyanika mitomu kujitonga ya selambu salitikula mhuno selambu nyamavili. Tarsa faira litiku sati nya julio mwaganya 2026. Mhuno ya kupele mitomu ingisi kuzidziani kuru selambu anesesi upale apadu kwa na kuzidzia. Mbaru kuna alo zondo tabu mwamali tabu makarelu nya kusikoza kumanika hina kubangala zana panya mitomu ya radhi msambiki. Matumeli ya tumuingesi kunukuno kujikati nya zi 14 yorash mangu matakuzi nzantela nasional. Kujikati nya zi 14 yorash nida ashbino tunamana nrima yel na kuni mihungu nya mahungu yale mana gulapa kujikati nya zi 15 bar radio Msambiki. Nabaza hikuninga parukwa nya zinzimu kale jikati nya zi 15. Jikati uju muingesi nalapisa kumahungu kujitonga bar radio. Kujikati nya zi 15 yorash ni 15 minuto na kuninga longu lakunya shiriku. Kujikati nya zi 15 ni 54 ina pauga hininge ulanga kaba tumigiri kwa tukuli minya hizo pikuwe gasi vasi mama ni mitumu ya radi Msambiki kititi ya inyambani. Huwamo hina kubangala za mwingisi ka selambo sisi kapo nya kutumise ze frekwensi za tunya 8 markeni nya 102.2 MHz ka jipani kili kia umuini 89.9 Masinga 89.0 Kisiko 101.6 FM Stadium Dorupani ka inyambani 88.0 kaya kipanikili kia funyaluru. Mwanrugambi kuhimana kabunya www.rm.co.mz. Selambo nya mavili, selambo nya kuzidzile, selambo nya tumo, selambo nya kuingesi mitumu ya radio Msambiki. Eye uhimana kwa unakurasado kwa Albino Said, Amelia, kumakoni last you show kabunya mitini. Kulina mwingisi nya wa tumigili wa radio Msambiki ya kusweleke tumitumi atu. Ina kubangalazi kapi kupotekedeko. Kumakuni kubana unakupindisa selambo kuzinzia zini ya zari. Wiyani kamitumu kujitonga. Wiyani kamitumu nya zingungwa.

0: ingrosa mwingizi wa radi Musambichi ga mahungu kugitonga ya salambo sa risihura muhunu mapuisa ya tigunu kwa tuga Musambichi umujipanu kukinyambani kayu manga morela siri nyago zangani senga nasina kubidwe kugazi district nyago hambarambani za jipanu nguru ya inyambani Direktur Jenerali nya mitumunya Henry umuti kunwatu Zainadini Dinani kuyi akumo kure Andrew umu provincia abo arera ko watu migiringi jikani kusigiri kuwe bahaka wadi wa Henry bataku umuti kunwatu sisi sina kugira kuwe mamani kani rukoro nya kuti kugaji katika sabu umu Mosambiki ega distritu ya Nyarimi kunguta kuna kukwala stuka mezo Nya maduari, nya ujumbiani na ngui nyigirami Toka nye kumakisine ya kusimbarika mbingisi kohora Mapedi mahungu kugitonga Mahungu ya mamanza ni kani Alson Francisco Luis Batista Kuya wanagu maru ngeri ya msini Ina kumitsu vera wengisi nye wani Mapuisa ya tigunu kwa tuka Musambicho Mujipandu nguru ya inyambani Kayo manga morera kuga ribandre na moyo mikima nyama kayo yihugu nao siru nyako trangani singa nasina kubidwe kuga maranganya kwa mbanambani ya umprovise nyambani. Kuga siru singa morerwa akumanega gunari likumi na mweyo zimova likumi sututu zikumtaduru zina mutini nyako binzuri gezi ntengu nyako bindi. Rigidi ni mazani mabiri nyazimitika. Simbi sakoni ya isi singa na sina kubirwe. Sibwele zidu yukawa muni wakoni. Ahuru simbe singa ku randiswa minu angametu ya koni. Nrani nyamitumu nyawura muri. Mahungu ya kama nga hengeretwa. Baku hikisa tunu nyatanga nyamfumu umu inyambani. Kukaji kataja jumuechu. Muningi nyama hungu nya tsangano yoyo uye Antonio Taura. Samusele kukuye, yungu utamina kukira kambe mbe mitumu, yunga sinya kudwanele kudwana ni kupeza ugiwe nkindrani nya provincia. Direktori Jenerali nya jikane kisunyo kimenu Henry umu tigunu watu kuyatago anago kuza wa tumegiri nyajika na kisigiri kasukuwe watuma kuzinzia zinyazari abunya kuhaki wa Henry watagu kuga maranganya kutrangani Zainadini Dinani gani di marutu yaya kuga jipandri ya virankuru kumahungu nyeri Andrew aligiragu umuprovisha ya inyambani asambide atamuse ukuye kakuwe kuhaka wali wa Henry Sinako zekwe awata kuga jikati ya sabu umuti kunu kwa tuga Musambiki. Niku jikati wabwelea kumayi kunu kwa we. Wanazuko zaku ya bura wali basa museuka wa Musambiki. Kungu hako wadi wa Henry. Sulusisi sinako zekwe kuga jikati ya sabu bawe ya gambi umu Musambiki. Aga jisiritu ya Nyarimi kungu tagu na kuengeze ya stuka meduzi nyamadu wali. Yali nyaku kimbeani nangu ye nyegirami. Hakurigira kumapine kusikohola ni mambi ya koni magimbena kuni inanguyei. Mihandru ya koni ya kutamusi ya kukiyo. Kungu utakuna kuhakwa umungezi nranganya udahi nyakutarangani za distritu hili. Tengu nyakutangani nipamandu makumi nyastuka mezi nyabatu. Bakunani madwari nyokimbena inanguyei nyagirami. Mutangini ya mitumu nyaudahi wa Nyarimi Amerikun Zukura. Anguta anakurayla jitungu kasukuwe kimaneka ikina kuzipuiseka maduari yaya nyaku kimbeani na ngui nyake rami zukura samusili kuhisa nana ni siko sana singupote ya kuwe suwone ruaka munguzu
1: hula kwa banulawa wakumaka kuna babaja mabajulawa ya kuafetari ama hawe ya hina wana wakumaka na wanga kutu kwa hifamula kwasi akwechela abajukuti kwasi I durante lumuka kasi kulumuka mumu kukumeka ku abantu lava babe bakumeka na bakarela nguvu intawo zilaveka kuna vela amuntu luya ngana mabadzi lawa atuonela kama gelo akontinuare akumaha ama ginastika yukare azvitiva kwa masiko na lawa temperatura ya bashari mazvinene kutsuka maha yini ginástica lei, haver alimentação equilibrada e saudável, o lago acaba com água, deixa o tanque água, água de cana cana tá com tala, mas é uma quantidade que a manga sangovo. A cama do e cama uma dima e cama uma laranja, o lago a filo leve, vini yene, vini vitamina C lei, rio nema hakule jaco, e tsingisa ama socha e a rena lauma e fica laco. Contra mabadi. Então, já laveca, recomendo o Kukuka, como é que é mabadi lawa, ave a gaine, a gama dingua lawa, a gama laranja lawa, la umeca ma tomate, a macenora. Então, já mago a maçocha lawa e animavi cona ativo. Então, o Kukuma mabadi lawa, anga coelho com recuperar. O Lagambico, a matemala veca, a camalua, wa chirame, colaco rino, benga sutora. Para a banana, vona rula, coja laveca cu a. Aba papai, aba banana lava, aba teca, vanga mais eles já cocheram, me cama hango cocheram, mas enga está aí o hospital, não vai chegar o gicho que eles se ouga vacinação, cola o bafamba linian, para ver vacinaria, o que nem a vacina lava, mama hakuyeni, ma prevenir a cou amabadi lava.
0: Americans cura kuye mutangeliami, tumunyau dahi kuga distrito ya nyarima mujipano gurgi nyambani, na guraira watu we vazi poisera kuga madwari. Nya kuchimbrani ni nanguyi nya kirami. Jika nikisu jumechu nyambanku omu nyambani kijo jinga ningirago mabuku nyaku tarangani ika ndranga ili nyaku ya kumabuku omu nyambani. Makungu yaya momu abo nya tumuta ku unaku hirwa kujika nikisu jiri nyambanku kabu nyaku wetu ninga pasiduru ya yi kukasiri nyaku tarangani. Gambe kukuningiru nyamabuku ya sinata sita maneka kasi sina kubungura jikarazu nyaku hamugiki nyamabuku nyaku hambanambane kukandranga hile. Kukajikati ya jumayaju ule ata ku ana kutangia jika nikisujiki nyabangu ya inga ningia kumabuku ya uye Samuel Mongani. Samusiri kukuye kukuningiru nyamabuku ya kumu unrani nyaku kukuningiru nyama kumararu miaka kuna kuromo banku hile. Ahuru mutangiri nyantumbunuku ni rurero umu inyambani Samuel Jr. Manikidana kubonga jipasu kijinga ninguago kiyo banku yile abonga samuse kui mabukeya mana zukoza kwe matumiso kuwebi nwebi apu nyaku kweti kumana kuti nyaku hambani hambani distritu ya maboti mujipanunguri ya inyambani yunguta ina kuengezira ubinzuri nya urombe sambarigambe ne uringisi wakoni wabanzi nyamayiku. Kumagiru yaya, mitumu nyaku himbeani ni urimi kijingaru kutuazisago ribandri magumi nyawafuri nya urombe kusirisi kimbeanaku niguti gasi kubinzula uo urombe yoyu. Utuazisu yoyu kukukurandri ya kuna umanikako kuna kupakiru wa sikopa siri nyaku tsukwana aga wadu wanga manika kuwana kutuwazi iswa. Intumuta kuna kukirega, kuna kupasizelua kuritikula Irlanda. Apu wanga manika kukuna kubinzulua kukana nguhii. Kipimu nya likumi, nya tutunalada nya urombe. Mutangiri nya mitumu nya urimi kukajipandikiri ya maboti. João Mungwambi, samuseri kukuye. Izi kutaku kuna kukwatuwa kizu urombe. Babanzi nya maiku simbari nika mambi maranga kambi. Tungu koza kuwe wali wa manika kuwa na rafuri nya urombe wa manika nilu kori nya kukiru ntumu yoyu. Kukuraru kikiru ya igira kuwe vasi mama vaninga utuwa zisi nya watuwa wa manika kuwa na kukiru ntumu yoyu nya ufuri nya urombe. Konsele musipari ya kidropa na jahumi inu mjipanu kukinye mbani kijinga nigia kusigosu nya kustumisa apu njime haka nya kutisimili gari kuminari pandri na miwiri mita wa itako ina kukira mihakanu nyabora kwa jipandiki. Sigo watu sisikisi nga nikiru wa kwa surabonowa abu kumaneka kuzibora ni simbi sirista kusina kutumiswa abu nyawetiri nyabora. Kakudwa nedwa kayo mapimusia ya uve kumaneka kuna kuningwari koro eka wapanyi wa jipandikiri kabunya kweti uve ndrani ya zibairo kukira kami hakanu nyakuti isimiri isina zukoza kwe watu wapia basi zibede ziri umu nyakudahi sipipugisa mapimu. Kukajikati nyakuningenu ya ijipasu yeki. mutangiri wa payera dropana ja humwini jovial sitina atembesile ga bade vangana vana ku Rome ukuye payera ile inasimama ituma abunya kubweti kambe simbesi pasu gasukwe simana gasina kuningedwa ga bade batakubona kugira mihaganya kuti ismire kuga payera ile Mwingisi wa Radi Mosambiki mahungu ku gitonga ya Slambu sa kayo aya matago manako hirima yiso mahungu mangalo no kwebula ku Nelson Francisco Luis Batista kapinya misini keto tsane kwale
2: Ipwida mahungu ya inyambani

0: nyaga usedzwe.
1: Hina kusimama nilongolo kuwathu hina resa olunzimu Nikita yinga emba kuyi Elton John kumwaka wa 1975 nga albamu yaye Eyes on Fire. Nikita nzimu mwenya romantika yikani yake ukhuli haladzi nyakuloleyi tepu yoyo angaba analu mwamamoyo wale manye osidentali khunya mayi angaba arano Nikita wale manye orientali nyagandi nyamuru ungaba ukabanisa ale manye osidentali ale manye orientali tepu ungaba woneka nyipi ngarano wa gera sivili yingapheya khumwaka wa 1947 kala 1991 uyi Elton John akuresa kubayiseka nyakuhimbezeli woku nyakumba sisikodzeje kutchadana vathu vale manya orientali ni vathu vale manya occidentali kale vakoni inzimu yeyi khiyika siyitakuina kuusedzwa kuvambi vaembi
0: xiriku dzinzimu nyakuusedzwe
1: hina resa oluka siusedzinyopheyi kungwera kasikhumaka wa 2013 kunzawa nyakuembi lokuba ni drop band akunzawa nyakuembi nyakhani ya rigi wutaku khuvakipandi ya huniyara nga Ilya Solomon.

0: Chirico.
1: Ina resa olu sezinya uhigisa wanzimui eyi uungagela kudimi ya Spanyoli. Unagulumba uyi Carlos Javier Beltran. Angabari mu embi numbula wengezi nzimu ya karinya pop and rock. Angabari kwa tiku nya 25 nya janeiro wa 1946 eyi Buenos Aires. Negatiku la Argentina. Ata lusa wome kusiku nya 20 nya junho wa 2012.

Basi mwingisi obana hengisi de shiriku ukumwali kya kutazisera kusinri kubonga kukubana hitsanga nide gasi lambu salitsikula muhuno na nitemba nyaketu minru ni bazi minru kitonga kina uya yefala kutakubanga laza barajo kulu hakutuma kukuningezana ulu hingu pauga hitsela uranga gaba tumikili kwa tukudimia kizope mudirini Albino Saida Melia kumakuni Lars Yushau kabunya mitsene kuli na nyava tumekele wa radio Msambiki hakusubira simamu nya sirambu nya sadi simamu nya wingi sinya walika mitumu ya radio Msambiki kada kukwa limbele tiku tuka ringani.

sotsan seka ingugolo kani batugulu bangu mashi mwali yangu ndiya mwanangu romela romela romela silva nangu tikader sombo na nyusola ni enu murenga kusura enu murenga kusura motema kanga sura yotsika na iribon mashi mutatema kasinyambire jazz ah ingusola ingusola okwalala.

ibungile kota nyambiriso lesizwa kapadesh vata ku vata alakanya vamatsuva vachai vatikugaina ga Mozambique 20 yumara 54 minutos 72 zarimongo ya provincia ya Inyambane.

chini madu yangu ni sana kama wewe madinyare mchito tulikwani okumla kuno wese madama sana rabazi kani wuti timbe nyana aluwa mvoisi asoke ni eh sinyoro akini kama na wako kudzi ikona kani tv kanja